0: ini anu lagi, abang dah benda pergi, anak suci sama dia, abang dah benda pulak, abang dah cendera modal, abang dah nak rasat. Aku ni ada kemalut, hana coba takinkan, aku kaki jatuh, kamu dah nak tolongkan, aku dah berpotong, aku suruh matikan, aku ni ada tolong, yuk cikgu tak pulak. Budi kencing, umumin semua tak. Nolakan, jadi dia kuda terlalu, wajin jadul, jauh canggih kuda itu, wajin tak kuda muda, negri tua balik je.
1: Jangan canggih lo,
0: jangan canggih terlalu, jauh canggih kaca dah, bukan hilang itu, tahu susan jangan lagi bawa.
1: Wajin
0: cerigin, canggih dahsta,
1: turin,
0: hai suki ansen, kaya keram balwe itu, si kuda. Aguler lo kacat dah, ini tembal tak, gentamun cendek, sedih. Biar tenara sana, orang ini kalut je, rumun ini berna.
1: Janggin nato dah, hajar evan,
0: hendak sekarang je.